0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir A+.

aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil

membukakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Membunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang masih TMC hari

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap.

0: telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di

0: sederhana saja, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
1: Ayo dengar radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program Auto Debit

0: melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan

0: karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Ahmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga,

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS.

0: Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis.

0: atas permukaannya yang bernoda.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh. Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 21:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan

Insan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat

0: nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Rora.
1: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
2: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
1: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
2: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
0: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa na'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati amalina fa innahu man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama Siti Najasi pada ipata raka tanra asyukur kamar raja tarifung Allah Subhanahu wa ta'ala nasaba apatirongenna gangkana pada kasiki paimang rilalanna masih ditaye seperti biasanya, yaitu untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, menunaikan salat maghrib. Dan alhamdulillah kita telah bersama-sama menunaikan dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mamuari pengala ta'ala keritu natarima malampu sininna amalam dicipta. Dan semoga apa yang baru saja kita laksanakan oke natarima pengala ta'ala keritu pa nawala sibawai apalama dicudicu insyaAllah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita bersama-sama kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan hidup, pedoman nabi pada engkau mangcaji akacerang suku-suku lori di sini.

atau Illinois, terutama bagi kita semua umatnya, pengikutnya hingga hari kiamat kelak insyaallah. Seninna saji salam ala bika kehadir. Waktu yang sangat bermanfaat ini kembali kita akan manfaatkan dengan mengangkat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sininna saji salam ala bika kehadir. Angkatan lusipa de sebenarnya de nawak dilepak pulih ridi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya ya kui ritai ma palak da itoli yang kali ngawning nanya wiha desa ewe, akan tetapi pada praktiknya sudah mulai menipis, bahkan kadang tidak lagi mendapat perhatian bagi mereka yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On rupantin nanya sifat etan lui tungkak-tungkak lalana tasik dia sifat ilalana yaha desa ewe, mesti narampe puang Allah Ta'ala adana mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya ku matapak tong aku je engkau puang Allah Ta'ala mana samitau kau kosuri mundri napa ni natapu tasik disik disipak merosik di falayuk di jarak. Ya ku tu matapak tong engkau puang Allah Ta'ala tumitau tong aku kosuri mundri na puang Allah Ta'ala kadang kau tong api yang dibangkitkan hidup dari alam kuburnya ada hisab engkau waktu natu sirekeng ipa si pulu-pulu mana kina reke angkawat tu matu natu lalu ya sangai sirat nakada Nabi Muhammad SAW aja mupat diri bali bulam unrupan tinna ya nakada Nabi ya kumatapak tu ngamukong kapuang Allah Ta'ala natu mitau oko siri mundur na puang Allah Ta'ala aso kiamat menyemanyi jampangi wi aja naipat diri bali bulam. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nomor 2 sifat yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, nah kada sinabita iya ku matapak tokong ka puang Allah Ta'ala magir na dena cica mina pau di maka de ku matapak kong ka puang Allah Ta'ala si bawa angka suri mundri aja mumpat diri bali bolamu fal yukrim daifa pakalak bi itau tah kapumu. Nomor 3 fal yakul khaira ya ku tumak bereka dapat kanjaki batai pikiri kenapa ipau ya ku megai jana liasmut amak kurang neki adik neki caminat pau pua eka telu telu sipak matungkak si disipak pangkau kang betapa pentingnya dan harus mendapat perhatian bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita akan masuki penjelasannya lebih lanjut. Sininna saya salam ala bika kehadir. Hadis ini tadi dikatakan an Abi Hurairah ta. Pau-pau polir pemulut Abu Hurairah. Madari yang kelinga akan tetapi barangkali ada baiknya kita kenal lebih dekat. Pak siaga gana sana Nabi ta yang kelinga bawa mi de nang kena isa maka de magar akat tutungan nya tahu pau hadis ai. Siapa sebenarnya Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah Bapak Ibu sekalian yang sering kita dengar maka de Abu Hurairah itu aslinya Abdurrahman bin Sahrud Dausi. Abdurrahman bin Sahrud Dausi. Mape nanya sang Abu Hurairah sang Hurairah Coki. Ya Abu Hurairah napa aja mapiara Coki. Madari sisang ya nampai Abu Hurairah ambo Coki. Batuangan atau napa aja Coki. Coki. Karena jamaah ikut ipasiar rela masjid kucing. Nah kada kege JP Coki megawe. Nah sengitai masjidnya kucing ya itu hanya untuk mengabadikan satu sahabat Rasulullah yang tidak boleh kita lupakan umat Rasulullah SAW. Ini ke Abu Hurairah sang aslina Abdurrahman bin Sakhrud Dausi polir si di kampung ritana yama ya sang

di, dia berasal dari tanah Yaman. Masuk Islam di usia 27 tahun. Berarti 27 tahun umur Nabi pertama salam. Masuknya Islam itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Pitu tahun imunro Nabi ta di Madinah Nabi pertama salamnya Abu Hurairah. Tau siaga pasijek nama mati Nabi ta tahun 10 Hijriah. Nah tahun 7 Hijriah na tamanya tau. Berarti talum taumi si bawa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia beliau telah mengukir dengan tinta emas namanya Bapak Ibu sekalian dalam sejarah perkembangan agama Islam. Poncok pa cinampala dak cinampala dak sibawa Nabi ta nekia siaga ganna agaga nasalai. Masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nalisuri pamasena Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 10 Hijriah. Berarti talu taum misi bawa Nabi ta. Nah kada sahabat esamanna di nagaga tau cau gai hak desa. Natikang polir Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam egana hak desa na palak mati 5370 apa hak desa bapak-bapak dan ibu sekalian. Etaku nak kasih ya masih kola agama ai sayule mo pagama palak 10% bahkan 1% etata ne di agama mak guru agama na Nabi ta. Nah punya bang Abu Hurairah yang hanya mendapatkan 3 tahun telutang si bawa Nabi Muhammad SAW. Dia memang tahu taman asalam. Ya komelo lai rita bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah kadang apa mula tamaku salam usalai mana jamaah. Kalaupun saya termasuk orang miskin kata Abu Hurairah. Apa ya tu kelebihan nara iriolo. Ya ku arak pule Mekah. Kelebihannya tu arak pule Mekah bapak-bapak dan ibu sekalian jago dangkang. Jadi ya, rata-rata padangkat tu muhajirin ni. Macam mana dangka? Ya tosi tahu penduduk na Madinah, orang Ansar bapak ibu sekalian, dia tosi na napusai akal angko jaman-jaman. Mega jaman-jaman ni saya, ya kau tahu pule makanan macam mana mi dangka? Tapi ya tosi tahu pule we Madinah, sahabat na Nabi tatu para muhajirin, kelebihannya dia na patui jaman-jaman. Ni sama nang to na jaman ni sama, dia na sirupa mi jaman. Tapi Abu Hurairah yang hidup di tengah-tengah para sahabat bapak ibu sekalian lahada walahada. Dena pada kedua natau muhajiringi, deto napada kedua natau ansar. Dena dangkang, dega kejaman halang. Tau kasiasi sampai taneri sahabat nak ada, maka je ko mak dio ko pada ini eh. Nak ada ya kasih 20 ni pitu tahun umur kuak beyang. Balut tantu Nabi Muhammad SAW salam lampe sungak nah. Dena siaga wa perluan na Abu Hurairah. Jadi ternyata kebutuhan tidak banyak. Apa yang kita butuhkan memang betul kata Abu Hurairah, kebutuhan saya tidak banyak. Yang banyak itu keinginan. Ya ku kebutuhan ya mi andrewe, yinungi pake ya mi makoke kebutuhan teh. Tapi keinginan itu yang tiada batas bapak-bapak dan ustaz. Yang saya cari kata Abu Hurairah, yang saya cari bukan keinginan. Akan tetapi ia malah ada usapa hanya kebutuhan sesuai yang saya butuhkan hidup di dunia ini. Sinina saya salam malah bikin kehadir. Nomor dua alasan Abu Hurairah nadina pada sayisana sahabat ya bapak ibu sekalian. Saya ingin meluangkan waktu sebanyak mungkin bersama Rasulullah. Memana kak macin rolai batika jina nabi takin rukin rilo mito madio. Nomor telu. Magi namanya gahak desa nasang wapala utik kepulir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudangi silewolewo sibawa sahabatna aga na tudangi tetapir di tengah gata jali au na tudangi maka de Nabi napoi maka de maya basutu ridaahu hatta akda maqalati ni gatau melo labba ikenna. Ni kami lebay pakaian na, nayala api na pada tutu datu mak guru alami matu nigi nigi masih jalan lebay pakaian na, nay lebay na pada yon ritu dan datu mak guru, pura de na lupai sini na neng kalingai pole timuku, jaminan na bita. Ni kami lo lebay pakaian na, na pada itu dangi, datu mak guru alami ku purai, ujami pura de na lupai wisini na anu purai opau, na palak mati. Abi Hurairah nama lintak tak pemalai kena nalap bayi. Napa dah tuda sahabat eh. Okunir nak kada Abu Hurairah.

labi nafsi biya di mana situ syai'an sami tuhubat. Purana ya roh kejajangi Allah. Agi agi napau nabi tadi na perlu ulang. Lau apalak manang sininna napau nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekalumit Bapak Ibu sekalian, siapa Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang paling banyak menguasai, menghafal, mengambil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Nah, kada sahabat dejek tu gagak cau ge hak desa. Nah, apalah na tikang Abu Hurairah pulir nabi ta. Umar nasuromo bimi mujiwi. Maka dia makan jatuh agar roh apalah na roh Abu Hurairah. Napangin nak kada Abu Hurairah. Hal kunta ma'ana yaumun kunna fi baiti fulan. Mereka makutana maka dia engkau kau garwatir si are-are tau laba katunang kana tu si pulu-pulu si tidur tudang ngok bolana lanu. Nah kada Abu Hurairah kakak. Karena dia diuji. Nah kada Umar, aga pasi watir napa nabi tadi. Nah kada dia engkau desa purang kada silapana nabi ta purang napa watir tu maka dia mang kada ba alayya muta'ammida. Paliata bawa mak adahu minan nar. Nigi-nigi tau ma pesantren riak balle. Mak balle. Maka dia itu nabi ta makoi. Magi naharang asyui na sabawa tu nama baca doa nabi tadi ini na pelin na ini bayi na asyui. Mereka ada sisa di makur. Nak nabi tadi ni gini kita mak beli. Ia na pelan resang. Ni gini kita mak beli ku agama ini ya na pesan resang. Paliata bawa mak ada huminan nar. Sadiani ranjan-ranjan na kuilala neraka. Mata aja ni ranjan na ilala neraka. Tawarani mak pali tu ada manu terutama persoalan agama. Nah dia agak tu nak pulih dia kurang si bawah desa nak pelan resang nabi ta nak ada nabi ta jadi ni ranjamu aku ilalan neraka pacalana kuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita masuki matan hadis Pak Bapak dan Ibu sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa ada suruh malabi napa kuang Allahu subhanahu wa ta'ala nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa wimah kadai man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Tentu bapak-bapak dan ibu sekalian, kita juga sudah sering dengar kata iman. Matappa. Siare-are garoko na tappa Na kiamagi na dua minapau puang ala nabi ta kilalan hadisai. Nigi-nigi matappa ri puang ala ta'ala. Si bawa mitau akko suri mondri na puang ala ta'ala. Magi ni mi dua hi. Magi ni na poi makade nigi-nigi matappa akko malaikat nigi-nigi matappa ri kita nigi-nigi matappa ri sini na sure nekia dua mina pau pu ngala taala ri lalan aga sana nabi ta ri lalan nai hadis aga na rampe mangkana yuminu billah iyo ko manas satu ngami te mitau made cipan na makre pu ngala taala pancaji Allah yang menciptakan segalanya mesti tau ma pake we de napat diri bali bulana ya ko tu mitau mo gare. Ya kusukumi tahu mana sepung Allah Ta'ala munyi tahu. Terus yang kedua wal yaumil akhir, kita takut bahwa hari kiamat itu ada. Mulai sejak manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Nai pasi pulu-pulu mana tena padai reking decenge purai pigo irilinoi. Nai reking-reking atas salangang irilinoi. Bahwa di akhirat akan ada sirat. Bahwa di akhirat penduduk surga akan ke surga, penduduk neraka akan neraka. Nak kada nabi ta ya ko ya tapparimi matan ratau matappa ide na puji si salah-salah mak bali bola ikong katau puji ti masa saya bali bola na perlu ni pasti tamangi ha desa i si kira-kira makasih to ngamoga to dona tappa na ri puang Allah Taala matappa to ngamoga je angka suri mundrin na puang Allah subhanahu wa taala. Sininna saya salam ala bikin kehadir yang pertama palayu di jarahu. Maksudnya siapa yang beriman kepada Allah? Beredeje rupi na yaseng itau matappang kapu bali bolaku kasiap pura wewe masa satanya kagar tau matappa. Na kada tu pandri tata akata na ye maka da iya panasukku. Iman ang kamila. Iman yang sempurna suku ni tappa na tawe na riko nomor sidi layu dijar. Tidak menyakiti tetangganya bapak-bapak dan ibu sekalian. Sama aka itu pun Allah Taala. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina risisena tapat diri atinna.

kajisalan na padana tau matappa manassani ipatotongin na dosa batua bapak-bapak dan ibu sekalian. Sini saya salam lebih ke hadir, bahkan hadis Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dalam riwayat juga dikatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nah kada nabi ta manassatani atau matappa manassatau dina suku tappa na. Napa gangkai ke rumahku tane sahabat. Wi tau paturugina. Lakada khaba wa khasira. Tau paturugina itu tasani katau ya ro. Nah kada nabi ta Muhammad SAW malaya manjarahu diwa iqahu. Risisina orang-orang yang merasa terancam menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya. Mi tau-tau katau-tau orang bali bolai itaru pangkau kata. Nah kada tau mapakai itu di panama kasih tappa na. Di panami tau ripuang Allah Ta'ala. Depa nami tauri asuri mundri na puang Allah Subhanahu wa taala. Talun rupa bali bola nasa nabita. Al jiranu salasatun. Talun rupa bali bola angka bali bola si dihakna, angka bali bola dua hakna lauridi. Angka bali bola talu hakna lauridi. Nomor si di bali bola si dihakna lauridi. Ia naritu tau de na pada-pada agama ta orang musyrik. Walaupun dia musyrik dia tetap memiliki satu hak kepada kita. Angka hakna lauridi aga hakna hakul jiran adalah mereka berhak mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya sebagai tetangga. Nomor dua kata dua tahu dua hakna lauridi bali bola atas salam dia mendapatkan hakul Islam, pergauli dia sebagai orang Islam. Yang kedua bapak ibu sekalian adalah pergauli dia sebagai tetangga yang baik. Kata tahu talu hakna mak bali bola ki natu masilah surang mak bali bola ki nasumpulolo tato. Talu haknanya itu hak sumpul lolo nomor dua, hak mak beli bola nomor talu hak hak bertetangga secara Islam bapak-bapak dan bus. Aga jero hakna beli bola gangka kega hakna beli bola makutani sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal kulna ya Rasulullah ma hakul jimar maka dina sahabat Nabi suruh malabina puang Allah Ta'ala aga hakna beli bola ta jero nakada Nabi ini stakrodaka akurat tahu hak na bali bolai na rekomin rengi ya kong kamu aja mau apa de rengi wah ya ne na tau mata pemana kija ya sengali madari yang kamu ya pun nai tapi leto gaji na mana ya roh megangi si bata-bata yang na makan na bita ya kutu mata pemoko suri mundur na pungalataan. Walaupun bapak ibu sekalian kira-kira kita perlu mengangkat nanti satu permasalahan khusus masalah utang piuta maka deki gemi jik tawak diminrang apa aja tu nabita telinil lauda maka deki puang tanda podo aja tapak guru aminrang janganlah saya dibebani sampai dililit utang. Artinya engkau bak watasak nero meminjam secara Islam maka deki kung kan aku enak tu milo minrang peko tangan agama tu ya. Nah kerana Nabi SAW hak na bali bolai nomor sidi ini stakrat ini stakrada ka akrat tahu ya ku paralli kasih bantu tulungi pindrangi wi nomor sidi nomor dua wa ini sta'ana ka antahu e ku masarai marepai melai mapa boti angka sarana pada turungi wir hak yang harus kita penuhi sebagai tetangga bapak-bapak dan ibu sekalian. Nomor talu nasa nabi taha na bali bola ta wa imar da utahu. Ya kasih kemalasan loki cili-ciling. Aswaso tanya bapak-bapak dan ibu sekalian. Hampir tiap hari kita temukan seperti ini. Akan tetapi barangkali karena kita melihat bahwa ini hal yang sangat sederhana. Akan tetapi kadang kita lalai. Lalai ke bapak-bapak dan ibu sekalian. Padahal napa widin dari nabi taru Muhammad SAW. Maka dia kutuma tapak tungan muhang kepung Allah Ta'ala. Mitau kira suri mondrina puang Allah Ta'ala cile-cilengi wibali bola ta malah saya bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka itu Nabi Tab apuang Allah Ta'ala rilalana hadis kursia yang artinya nakada magina demu lo mu cilengi riwatu malasaku nakada malasa kepalik puan nakada malasa bali bola mu nademu cilengi angka ka arisidapin atau malasa malasa dia natullah makai mati napelo berarti mati pinamelo lah ya benar sisa di. Yeah, mari kita jujur bapak ibu sekalian. Yeah. Nomor telu wa ini taja wa ini iftaqarra ya ko tau kasihasin akada Nabi Muhammad SAW tepat biasa serikwa mempampi-pampi yang gagah atau perdi wa ini aswabahu khairun hanai tahu dari komite dece bali bola.

ajana tumitna. Hanai tahu berikan dia ucapan selamat. Terus selanjutnya wa in ashabathu musibatun azaitahu narikuna tuji pacoba kita datang untuk memberikan agar senai pasabaran na lapa atina bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya wa imata narikomate tungkat turungi wi. Bahkan bapak ibu sekalian kita mengantar sampai kepada pekuburan. Ah iya to penting to ye perlu to perhatikan madapi nasanabita walatastatil alaihi bil bina. Walatastatil alaihi bil bina. Akatana ya kutumelo mapatatto bola matandre bola tanalena. Wi agamata nabita batena pakkatai serekku mengajana si suka-suka supaya silaturahim antara dalam bertetangga bapak ibu sekalian. Tumelo mapatatto bola na matandre na bola na dingin na lawa. Anginna serekku mangipisa-bisa biwi na tumilau dan pemilau permisi. Kita lawa-lawan itu anginnya macalin runi itu meka patatto. Mako apa ro nasanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkasara melo ipigau tumelo mapak buting latu tete 12 acarana wadi jaji denang kan iperhatikan maka di detoga nama lasa taya bali bolai pasik ganrus umatar agak nakatai agamata ku serikku sama bapak ibu sekalian. Ya sekali lagi agak nakatai serikku sama siyama amak pitawe mak bali bola bapak ibu sekalian. Silaturrahim tetap terjaga namo anu cik demi mapakor bahkan apa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak na bali bolai ini starai tafakihatan fahdilahu narekutulau pasae natakutu meli buah-buah angkai polean akada fahdilahu palete kengicik dek bali bola itu meli agak peku niku anu dena ganna wa illam taf'al nareku dena ganna padakulaha sirra aja mau pita-pitai yang imatan nama bicang aja nai pitai aku sirra pakai cubu-cubu pecorok-corok itama bola sereku amang bapak ibu sekalian. Sekali lagi yang sangat diperhatikan oleh agama kita bapak ibu sekalian adalah hakul jar peko carana tena dina siwewa mak bali bola bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah rekodina sanagana pacoro-coro itama wala takhruj biha wala dakali yugida biha wala dahu ya kong kaga gamon liang anak muna demu patuji anak na puang anak mu aja nasu pakacina-cina anak na bali bola nabi cuma apa aja nekia nananunga ki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sekali lagi untuk mempertahankan bapak-bapak dan ibu sekalian kerukunan terutama di dalam bertetangga. Sini saya salam ala bika kehadir. Jadi ini rohakna bali boleh dua telu nabi ta yakin nabi. Nomor dua. Maka dari nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nomor dua ni gini kita umatapak tu ngeripuang Allah Ta'ala. Wal yaumil akhir mitau riasuri mundrina puang Allah subhanahu wa ta'ala fal yukrim daifahu serikwa mangina to'ani ima decik-decik tamunnah napau itu atau anri guru tato panri tata bapak ibu sekalian nak kadaya tamuye dina wak diliwat talu ngasoh berarti roh tamuye kodek itu pernah liwat talu ngasoh aja nama kekila maka sana maka lalai papi nadi ngimita wajib itu anasi bawa madecik talu ngasoh. Mundrina talunga se pasidak kamani ko itu ane itu datudan pasidak kamani hanya hukumnya mustahabun sunnah mani ipade cing itu anana nai ke ilalana talunga se bali boleh bapak-bapak dan ibu sekalian mandi mesti ipakanjaki ipakalebi aga sana tau tak kapo ta bapak-bapak dan ibu sekalian. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angka-angka si dia orang muhajirin datang kepada Rasulullah bertamu. Eyer nabita napuang ya Aisyah nak kada tama ko gare dapur ngendi engkar tau tak kapo ta pole pakasingi bate memanasu e pas dia ngangion ratin romegai mak benni pakanjak ke dereng dan seterusnya bapak ibu sekalian. Ternyata tamana Aisyah de gagaga naruntu yerde na gagaga lawi nabita 10 si bawa sahabana napanapau mak kadeng karo kasih tau tak kapo ko bolae ni game lotona ngak tamukku milau tuluka angka gamaha angka maka ni gamelo toana ngekak tamuku nendek lima nasi di teman sahabat Rasulullah dari Bani Ansar agak sana dari golongan Ansar nak ada ya apa panri ya konri aja nak tapi kiriki magi nali suri bolana nak kutana ribainena nak ada angka tamunna nabi tameki toani idik me panri tame masapa nak ada angka jik bawang agak agak ilalang namo yerok namo iya roh aga gairo anu natumi anakta nah kada iya sahabat aku pake itu surin anak matin romaili ina pura tuma

sampai jam mangaribi matu mas sampai jangi sampai dani palang sore matinro napatinro anak-anak naringi nabita Muhammad SAW ya roga gayan tadinya diperuntukkan untuk anaknya sesuatu yang sangat dia butuhkan na weringi nabita serekua menginapandrei tamunna bapak-bapak dan ibu sekalian iya na turungnya gara-gara iya gagaya peristiwa iya agaknya turung sayusiruna ala ampusihim walauka nabihim khasasa wa mayyuka syuhha nafsihi fa'ulaika humul muflihun iya sayusiruna ala ampusihim dia lebih mendahulukan kepentingan tamunya dari muhajirin lebih menepat dia oleh kebutuhan natamunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kana bihi khasasa padahal ia raga kana bering ngeruna perlu ati anak-anak wa man yuka syuha nafsihi ni gini kita mulai rada ia seke kengeri lalan na watakalina jadi kami ke mana tu seke na tahu pakan angka na itane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kada angka garo tahu matappa angka garo tahu matappa makaddi na kada Nabi tangkah katu tahu matappa makaddi angka garo tahu matappa agasanna masike angka garo tahu matappa madari maboro-boro dan madari nondri te boro angka garo tahu matappa bapak-bapak dan ibu sekalian pak baleang nakada nabita digaga tahu matappa pak baleang jadi nakada amayu ka syuha nafsihi berarti angka mana kadi na tahu naik yang nigi-nigi mulai radda ikat dikna fa'ulai kahumul muflihun maka beruntunglah orang-orang yang seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan ansar tadi ini bapak ibu sekalian mendahulukan kepentingan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merelakan apa yang dibutuhkannya sendiri nah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir nigi-nigi tahu mitau ripuang Allah subhanahu wa ta'ala ya nama tapar ya suri mundri na puang Allah subhanahu wa ta'ala falyakul khairan awliyasmu hendaklah dia berkata yang benar ya hendaklah dia berkata yang benar maka dari sabai suri malabi na puang Allah ta'ala jallo kengi amala amala wat dingi papas salama arilino si bawa akhira na pau nabita dua tan lupa engkau kau dua tan lupa salam na pigau umat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salama lino latur ya suri mundri na puang Allah ta'ala na ikia maka dari nabita Risiaga egan na pangkau kapure mu pigau. Siaga egan na amala pura mu pigau. Naikia angka cik diwat dinas sabari nama sulaman ngi tu amala. Na kada sabe aga. Ega baga pak kasiwia pura pigau na jalo mana Nabi ta ye pak kasiwia na wat dinas salama teni no herai. Naikia isengi angka cik di aga aga. Na rikode na ijagai wat dinas sabari nama sulaman marutu manang talak ka manang. Pasara ila lisani najallo inabita na kada tau de na made cede na pikiri kina tau lilana lilana wa dingin wa ta tau layal dugan na kapa innahu suban dalam riwayat dikatakan maka de pada jagai lila ta na padiri gai tau we aja mu papito ina sabak mata rapi agasan na mamoso pitu na ula aja mu pak batte ina sabak mata rapi tu mata harap itu na bangku ni bapak-bapak dan ibu sekalian. Ketiga hal inilah bapak-bapak dan ibu sekalian kelihatannya sangat sederhana. Tetapi kalau kita mau jujur dalam keadaan seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian kadang hal ini dilalaikan dan disepelekan oleh sebagian besar saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya beriman akan adanya hari akhirat atau hari kiamat. Sini saya assalamualaikum ke hadir sekira-kira magangkan nih pengajata ye magaribi pamagi-magi pun Allah Subhanahu wa taala simata dapat nawiringi apa tironga hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian lebih dan kurangnya dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohonlah kiranya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga.

Catatan dokumen, hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kaum muslimin dan muslimat sininna saji salam alabiki atamatapan apa Allah taala ke hadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, sudah sepatutnya kita selaku makhluk pada tanah kipong Allah taala angkai lolongang apatirongang iye wereweng ewe untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Poleri apatirongan nya gang kanan pada kaki dilanan rama pacing iye untuk bersama-sama mengikuti salat berjamaah maghrib yang kali ini kita semua terkhusus di masjid ini kedatangan tamu dari berbagai daerah se-Kabupaten Pindrang dalam tim safari salat berjamaah yang mudah-mudahan seperti dengan tujuan yang disampaikan oleh Bapak yang mengkoordinir, Ustadz kita yang mengkoordinir acara ini, betul-betul bisa dimanfaatkan baik jamaah yang setiap masjid yang dikunjungi, terlebih-lebih lagi kepada seluruh peserta salat tim safari salat berjamaah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah ma khairul buqa'i fil ardi, apa yaitu teh memana menyamang memana ngi lolongan ngi alaparan nanyawai senan napi nak dingi ya mana rana sapa tau itu rana makuta na sahabat enak kada kenre itu lau nama lapa-lapa nyawai menyama pinak ding panamu tu malapa nyawai kode nama nyama pinak ding namu tu menyama pinak ding kode sini tu malapa kenre itu lau minre Jibril makutanangi puleri pakutanana Nabi Muhammad makutane ripong Allah Ta'ala nakada kenre lau atata namanya menyama papinak dinah agak napi gau. Lisi Jibril napangi Nabi Muhammad anak

0: khairul buqa'i fil ardi lamasajid. Onrowan si dimi bawang onrawat di penyemengi pinadina tau. Bukan di tempat lain. Ya kumeki manyama pinadita lamasajid. Okumi masigi. Ya ku tau denang kan natama masigi pasang ke kan nadina dek namanya mengitu pinadina tau itu. Namo mato tong dong nadupa. Mato tong bale nadupa. Masa bukaru napoleon sisa mapasangking tapi kode nata masih gede namanya mengitu tahu ala bidzikrillah ketahuilah bahwa dengan semakin kita dekat kepada sang pencipta akan semakin mendatangkan ketenangan batin. Bapak ibu sekalian mamuare tanapodo apati rangang padang kaya ilolongan nyewe yule piara nasabah iya mi matu mancaje ya pak dagaraga iya mi matu padang kaya pengolong resuri mundri napuang Allah subhanahu wa ta'ala tanda lupa itu pemakirin pasalawa andrangi pasalama masa riali malabina suruh napuang Allah ta'ala nabi yang tentunya adalah khatamul anbiya iwal mursalin nabi yang mendapatkan keistimewaan dari setiap nabi sebagai khatamul anbiya alenana tutu isinin nabi-nabi sibasur rasuluh jadi tau bengo mi kongka makada angkamo pa nabi mundri nabi Muhammad tau bengo iya tau katulutulu mi nare kongko pa makada lolongang iwahyu nasaba yaitu Jibril saja Rasulullah wafat di nanangkan nano Jibril bawa wahyu jadi tanya wahyu nalolongang agapi nalolongang were mi naye were megangi pole setan jadi dari itu teko loy oko kiburu emagamai dari akadengka ulolonga tanya wahyu tu were mi naye were we umumnya dari syaitan bapak ibu sekalian semoga kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari hingga kita semua menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saji salam alabi keke hadir. Kira-kira tadi ada yang memperhatikan Pak Ustadz ternyata paling terakhir masuk masjid. Ya masa buka nangi. Tariku pataru raki maka desi kanja. Kanja tahu. Angkai tengah nak kampot tak itai niga angkemah kuah-kuah tetangga-tangai kamu gibali bola tak taitai matuk kuisai taitai kusubui niga tahu angka tewa siruntu iya natu tahu kami nama kanja tapi niga pi kami nama kanja dari palawangan nama kanja di antara kita ini siapa yang terbaik nah kada nabita si kanja-kanja natu angkai lala masigi awaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja iya mari oloe angka pacapura makde ina tu tau kami nama kanja ya pe aku pau memang nyalai kuye aka de pacapura nga angka tapi de to tu nya kami nama riolo made matu ni ka kami nama riolongka kami nama pacapura itulah yang terbaik di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini saja salam ala bika kehadir Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan, memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkatun apau nabita makada khairukum li ahli. Ya komeloki. Mitai kasin natawe meki mukuru ikanja natawe titai jolo ilalam polana de na parallo yita curitan natau apa mega mau tu tau jaji curitan apa engkau kan ade ya ku meki mukuru ita ilalam polana mo tai tat aku ni rumah ngukur sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik suami terhadap istrinya istri terhadap suaminya. Okum itu jolo mapamu laga mata majuka. Ya kokun itu maja. Bapak-bapak dan ibu sekalian sampai Rasulullah mengatakan baiti jannati. Onronya man na pinadina na bitay lalampola na pa'y nakadaya bolaku ya padali ba suruga. Walaupun tentu Bapak Ibu sekalian. Di nalapa. Ya to na tu nampai ilalang aku rangi na reko rumah tangga na bahas. Ikatallumi na paupo ngala ta'ala mitha kong galidho. Salah satu di antaranya adalah pada wakatna minkum mitha kong galidho. Asa jancian ngemakai terak. Aja nih capak-capak. Kampu tu tahu Bapak Ibu sekalian nasa ni maka dari seko ni anak emak ni Malawi ni aja taruh ni makam me. Kalau itu nama Malawi. Apa aja tu pina dingin memang wah di memang sebab rubah. Tengel lagi nari kata lu nekap panen tiamu peripake Bapak Ibu sekalian makam me ni. Taruh ni makam me kalau itu nama Malawi. Persoalan apapun yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian yana nampai meka lisu pitaki nabita pa namope nabita pura to kuruntu iya pura si cakke kenyawa bayenena kura lebbi angka toto panritata maka de kura lebbi melo duam pulang. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian maka do makwar pe carana selengi kololongan susah sukara apa bapak ini je tu mesti ye pada pura teh masa sabainina ye mena de nasa sate ko de nasion rong kata uriolo na jinna we bae ni pagapanan na kenna gangkan na mangingi lakainna na kada ye me kalau ma pisa ngeko aku amru la milo ma pisa ngi bae ni na napai mangolo ko bolana sahabana na bitta na pulei mania masa satu tau melo ilau non rima laporo pada tikko aja carane ta maka gahe aja naga iyo kode utama ikke tetanan aku akatai yato si kotama ka namo je pe bene na mahkoto aja ban aku tama jadi riolo pa memang itu Bapak Ibu sekalian karena memang degaga akata kamina batoa napunai setange kome solangi kampung lalampola jolo yufarriqu na bainal mar'i wa zauji pekko cara-cara na tau malau binang na degasi cocokan na cede-cede milau sitala cede-cede malawasi itu nakate melo solangi ki setang pura mani masam pajasu nakak bini nakada teperja ngadampang pole kak tu bolate wenni na dek utama nak kada magina de utama nang kamukka kada na je rumah siri kaje ipa ta je ro ribola dia ku mana na imapa ka siri-siri neng kalinga mana to lalo cile mana to lalo na samana bali bola nak kada pe ku je asang mape na de utama bola nak kada me ka tama na mo pe bene muli wa to pa na mo pe bene mu mah ko to ya jadi yang utama. Bapak Ibu sekalian saya salam alabi kekehadir nak ada jauh ko na sabak mana na bene jauh kaya aku timakir mengingi kadana sabaluna musalai bene mo me katanai ko sian ya namu nak ada lima ni nak ada la lima ni anakmu bene mo mana ro jajangi bene taman namo ka tu jajang anak ta lima ni anakmu bene mo mana jajang kada ye pe ko je tasang ni nak kada ye ko lima ni anakmu ye kokko tu bene mo gara-gara ceritana nanak na mi mangingi mu cau pura ko na tampu kang anakmu lima balle-balle ko matana ko ko makun reileng ide nang kana tampu ra ko anakmu khairukum khairukum li ahli okko ni jolo bene taru masih di aroni siatan ni sialamu nak kada nalan ni pulo tahun kada Allah ma pulo tahun ni sialamu ya nasuna suanga ya sasa kaya ada ya kokko tu makun raya de mu matana balle balle kokko matana kokko tau leng meme aje mak bae ni tambai sikapa bae ni nai ini Bapak Ibu sekalian jangan lantaran tu melo na mak bae ni tapi ngerangin nabi tatania poligami itu dibolehkan Bapak Ibu sekalian, sesuai zuruf, tapi bukan berarti anjuran untuk kepada setiap orang. Cede-cede Nabi ta lagi seku bene cede-cede, iya Nabi ta ma bene. Angka makun rena pu bene, andang anana. Paja ni madara. Liwa lotonna. Na pu bene mi Nabi ta. Ya Nabi ta na bagi-bagi ngi maka dai wan niakoi, wan niakoi, wan niakoi, wan niakoi na dapi lelan na iruta matoi paja na madara. Isa o dasanna. Na kada isa o da ya ala bani tawaku Aisyah. Iye. Akoro batena Nabi ta. Akan tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang nangai aku tingkat sahabat, tumen regerimitai. Ternyata Nabi ta Bapak Ibu sekalian purato si cakke kenyawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Pa itu Nabi ta dua tallu bainena, ia komelo lo alalangam mabelai. Si de onrong ari kimelo illa mamusu na goccangi na undiwi dia Qur'ah, dia undi, dia lotre. Na lotre bainena niga matu mak dio bobo Nabi ta. Lah masumannya asanna Aisyah yang keluar pada waktu itu pada tahun ke-6 Hijriah. Pada perang Bani Mustalik. Karena natau munrona Nabi ta oku Madinah. Nangka musuh watiro asanna Aisyah menre madiori Nabi ta. Selesai musuh Bapak Ibu sekalian di sumana ni tahu. Tengah benni oku lalenge riwatu nadapina Madinah. Pulena nama musuh. Lepang istirahat naya Aisyah watir Bapak Ibu sekalian angka laipun ri tandui jadi ipapa ada bocok-bocok bocoki napa laipin ri ase unta paya tu Aisyah koi baca riwayana mabicu taunna mabicu jadi tarepa taran atau makayor tandui napa napin ri ase yase na unta jadi hampir tidak dirasakan beratnya Aisyah Pak Bicu tahu na. Ia oleh panates sau-sau maka dia Nabi ta. Ia meloi jambang pada loni jambang. Ia meloi sau-sau liu-liu liu-liu moki. Ternyata Aisyah Bapak Ibu sekalian laut ini maka beam. Ia lo nama maka beam metete maka beam kasih. Purana maka beam masih jangan dili supengau untuk bergabung dengan rombongan. Ternyata de pada lattu oko Nabi ta nakapesa ia rona nakadawe lenya iranti ku ngkapu permata nama soli jadi petaka apa lisu jadi dina lasapa kur sekitar onrana runang emah kabea nasapa meto kasih nasapa napa naruntu lisi Bapak Ibu sekalian betapa terkejutnya Aisyah ketika tidak mendapatkan lagi Rasulullah bersama dengan rombongan. Lah tengah benni lenyak mana bak mana ni teh? Ternyata sahabat Nabi tanah kaya roga genang de na cili-cili ngiwi. Napanahka napindre iya si untai. Aisyah ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Kedai Aisyah ini salai kadero kasih nok kairo. Ia pak tali tamai ga memang imahka de na pinading imahka den kagejek taun ne. Naka mindre iya si peruntah. Ya Aisyah Bapak Ibu sekalian, nalasi sang ipakian na napa nang kangulina kadaya roko na perisai matunai tede ka gaga tapali sumiro sapaka. Dengan harapan seperti itu ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Liwi Aisyah Bapak Ibu sekalian kecindo-cindoi. Na tapang katau lalo ya sang Safwan. Safwan al-Mu'attal. Ya Safwange, ya kolete mamusu memang diberikan tugas sama Rasulullah. Maka dia aja kumuli susi baru bunga ikut pepacapurang. Tujuannya apa? Angka gama agakana sahabat tak denna meruntu okulalangi pakaka sa musu ikut napulu manang ikut kaya lupai. Ya rumi majamana roh. La taniana barana runtu. Bainena na nabita na runtu di tangga baniye. Idi Aisyah. Nah kede iya iya. Enring ring taku. Iya renring. Ya romasianna Bapak Ibu sekalian okko Madinah sawi ni kabi-kabi bici-bici di itu gaga Aisyah nangi madio gangkal latu okko menyi wattuna lepateme ari kana katai sawi ceritae Bapak Ibu sekalian semua penduduk Madinah tahu ini kesempatan Bapak Ibu sekalian bagi orang munafik yang dikepelai oleh Abdullah bin Ubay bin Sulul. Lele ni mah cerita. Maka dia selingkuh Aisyah. Kedosalan ni bainin atau kanja. Kedosalan ni Aisyah. Ia naruh berita tatala Bapak Ibu sekalian. Ternyata angkatong ngi Aisyah pole si Pak Dua. Mak kita mana teh mamakku mana teh bapak-bapak dan ibu sekalian. Weh iya mana aku makoto ngi asola ngepagai di pak kampung ini. Orang yang diharapkan tadinya menjadi pelopor lakainna sebagai nabi bayenena lagi denu le pakatai. Jadi bahayalah datu bayenejo ipakata. Kaifa antum idza taganisa ukum maka de nabi tang kamatu nang kasih di waktu tau bayenena napa kabilimpiling. Angka itu boleh. Si padu si renreng-renreng si bay safang al muattal. Kesempatan Ubay bin agasana Abdullah bin Ubay bin Salul. Lele mah cerita. Tani napura memang mak janji. Acana tanggapan ini tuh lepang. Ya roh siapa muatal pura memang itu si atur roh. Deta nak kebetulan. Maka nak si runtuh nak tanggapan ini. Kemana ini cerita mah pakir bapak ibu sekalian. Ternyata Aisyah latu na bolana na peta lunga solatu na kirimana ni takko na gangkan na malasa. Malasa murimor cakwa koa. Maka dai kapiri munape watiritai mangidang. Nalasa ini nasipa dua-dua memang itu lisu na itamana tawe. Iya pandiri Aisyah bapak ibu sekalian bagaimana hanang kade na desi sega perisangan na cek dek mau maka dek na kesaka na curita na jeta yai. Dega kesan na. Setiap kali Rasulullah masuk ke kamar Aisyah bapak ibu sekalian Rasul Aisyah juga sudah merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ro bati-bati na nabi ta megatoni pindra. Ya biasa ku malasa ya Aisyah denang kana salaiwi nabi ta tujun na lampuna ro na titudang sapur-sapur wi ulunna tapi kali ini Bapak Ibu sekalian de na nakuar na nabi ta ya mibawa na pokota me na kada kaifatikum. Magan tu. Kaifatikum. Magan itu. Ya bami ri na purna pair masun. Ini dirasakan oleh Aisyah. Maga ya nabi ta na pinra toy. Malasa ka seharus naru taliang kan isi dapeku tapi magi na tama bami maku tanah kaifatikum. Maga pinadimu tu. Hanya sebatas itu saja. Mata aja maperima lati makumi nabita. Angkatoni indo na Aisyah bapak ibu sekalian tacicacica lomita iti makumi nabita. Tiami kota mai kai patikum maga no tu. Karena makadai Aisyah napangi nabita. Taro na pale jolo li subolana tamatwaku. Aga batu angan nair. Taro na lisu na jampang-jampang tamatwaku jolo. Na tajang ikasih ale na itahang. Maka dapu minabitala alaik ik idik mani. Maka kira-kira ku itmiki itahat-tahan na din itahaki. Marilalap pinadin na. Taro na lisu jolo bulan indo ku isur malabina pengalataan akan nabitala alaik idik manindi. Tau ni. Lalu tunggu kasih Aisyah bapak ibu sekalian. Tamatuan na lagi misengi ya gagai curita tapi perapa gak tamatuan? Dia nak apa yang nana? Malak dah lasana Aisyah bapak ibu sekalian. Lebih ni 20 so nama ti malasa Aisyah. Makumu siya getana bapak ibu sekalian menyama-nyama pinak dina. Macinai jambang Aisyah tangga benihnya. Yang terani risik dia makunrai. Maka dari rumah kunraya roh lah kuwita itu nalasai lah daki hacuritan na tadi tak buka ni persoat nisani Aisyah kajik nasang iya kuwita nalasai lah daki saya curita tadi nak kada kajik itu mupau nak kada api kujaya sadi kajik petisang nak kada kajik misal di kuisang nak kada nak kada kajik curita makuan nama kuan sini nanti ni sama naki. Nasa ngisi janji memang kimeki kedosala si bahasa Safwan bin Muattal. Kedepik ku jayasa nak ada namun nabi tani satu. Sinin na tahu yang ke kumadina ini samanang. Dena jaji jambang Aisyah bapak ibu sekalian nak ada samana melo puwe aroku nataro pedi. wisan nama kadela tamatok kulis sapalik magina dina curitanga Muhammad nisa pelik ye curita magina dina curitaka. Ya napi nampai nasabari makoy angkana Bapak Ibu sekalian. Aisyah menangis sejadi-jadinya. Ya suromobi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na calau-calaui Aisyah Bapak Ibu sekalian. Napuangi nakada e andriku Aisyah. Ya koto ngengip na curita ete. Toba no masija. Majapun na puang Allah Ta'ala nak dampang imana motu sini na dosa. Pole susah na pinadina Aisyah. Na ipuang aku nabita. E andriku Aisyah. Iya ko batul-batul kajajiang iya tua gagay, toba ka hindi masija. Kubali po na dampay ko po ngalataan. Kubali po milaw toba ka kiri po ngalataan. Ya isa tsaka-tsaka mata na matitay ambo na. Si bawendo na. Iya ilo na roa isa. Ate ni ji. Iway ka, balika. La, makutana ka endo. Magi na de, tabali. Ala tujiba Rasulullah SAW. Kenapa tidak jawab Rasulullah? Nakada indo na nabita bima ga uji ba aga je ku pauna pekko bate ku baliwi akhirnya Aisyah Bapak Ibu sekalian ia watiru nonrini menrini nasaba nasa alena totonga nakada si rumah labina pu Allah Ta'ala tidak akan mungkin turun ayat dena mungkin ia persoalangin no ayat we. Harapannya Aisyah seperti itu. Tidak mungkin turun ayat yang dibaca setiap saat. Napa mempura tema sempajang. Letu kamar lino gara-gara ye. Cik di bawah harap aku tanpa podo matiin runa bita naipa katulu-tulu. Dia menyaksikan bahwa saya ini tidak terjadi apa-apa masih suci. Allah puranan apa ya roh. Maka dari Aisyah. Maka dari majapunna kota suruh kak toba. Pura de utoba. Taruh mak ya setau kak dong. De utoba ku ya tua gageme utoba kang. Sabab majapuna pu Allah Ta'ala bela bimisengit. Saya tidak perlu. De na perlu ka maka de nabita saba-saba e ramu minin tidak. Majapuna de na utoba ri pu Allah Ta'ala ku ya mitu gageme lo utoba kang. Purana na pau Aisyah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah merinding. Gangkana merenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata pada waktu itu datang Jibril. Angke Jibril boleh ceritangi Nabi Muhammad maka dia tu agak-agak dia terjadi ini di Bapak Ibu sekalian diabadikan kisahnya di dalam Al-Quranil Karim. Ya, jadi yang ketua ayat dibaca, ya dibaca rilalan nak orang eh. Innaladina jauh bil uski usbatum minkum turun Jibril. Pangakan matu Aisyah pura dia nak toba, kau yang matu tu agak-agak matu bakang. Jibril turun Bapak Ibu sekalian. Untuk menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Sulul dan sahabat-sahabatnya anu dina kejadian itu. Subhanallah bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya ingin kembali puleri ceritanya kira-kira agak perlu yute. Nah ya tuh agak-agak liwai kan nama kokoy. Magampala da laitongangi kong kecurita. Angkana je cerita, angkana cerita si gapo-gapo cerita. Tuma nonton aja talapi si tahu masa salah isakie ga tujuke ga salah. Di sini diminta kita orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya tu ko tahu matappa de na tappa, itungangi kongka, leri te jolo. Ya roma ka de ninge je tau pau ya ko tau pa balle ya. Nabi rimpiring itu bari tanah balle. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian Abu Ayyub napuang ibayin na nakada maga je imanuru idi pandapa taru cerita na tau cebenenge iko Aisyah napuang ibayin na Abu Ayyub cebenenge iko Aisyah kira-kira kedosa laku kesipat dua-dua makor si basa panal muattal cebenenge iko di makor kedosa laku ga nakada iya ku yade upigau i makada iya laken na iya ku iku lagi demu pigau i wallahi Aisyah khairu minki. Ya kui ko lagi di demo pigau i Aisyah lab bimakanja inaiko. Lah kanja pagabatin ate mal. Ya kui ride. Tapi kau ga kira-kira ku sipadu ki makun re makor. Mape bali ya Ayyub nak kada. Ya kui ya de upigau i. Maka de tiba nena. Iye. Wallahi majapunna Bapak Ibu sekalian. Safwan bin Mu'attal jauh lebih baik daripada kamu.
1: Ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu sekalian. Berita-berita, terutama yang datang dari orang-orang munafik. Bagaimana jika di antara kita, Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wala tafarraku, wadkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Aga katana fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Akatana Bapak Ibu sekalian, okko itu monronya mengi nariko tusiama ama masumpulolo si kampung-kampung hidup di dalam bermasyarakat. Namo ngesiage kana gaga kumega ni tau yewa si salah. Namo pe kotandre na pangkana te Bapak Ibu sekalian kumega ni tau na padiri atinna. Begitu juga kita hidup di dalam berumah tangga Bapak Ibu sekalian. Namo angka mana gaga nariko tali tu masasa. Angka mana agak-agak Bapak Ibu sekalian tapi anak-anak emang ribi ni ada ipa nasi pulung. Dia namanya apa pinading? Fasbah tumbini mati ikhwana. Ia ko masih dini atinna. Tahu ya ukun itu murnya mah. Ko itu murnya mah. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian yang kita bisa ambil. Terus yang kedua saya jisalam alabi keke hadir. Kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuma kita dendre bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha? Ye makun raya terutama. Pada dari itu makun raya kasih kena mungkin ya agak-agak bawa pula ditampu nendo nama dari sisang karena perasaan Bapak Ibu sekalian. Ye. Nah culai perasaan. Dia selalu bermain-main dengan perasaannya. Gangkan anis sang alena tongang. Ari ginis sang anu masalah na jama tawe tapi lakain na kasih tetarumi. Aisyah radhiyallahu anha sampai napa nak ada wallahi majapun na de ku toba. Nariku ye miraga ga wakate utoba ri pun ngalatan. Ni samana namo upau mak ada pura ka mabale tu asanna. Ya wasakareng itu gage de matoga ka patong ka. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, maka da itu baine na far tabi'in, saya bisa tahan untuk tidak makan dan berlapar-lapar di dunia ini yang saya tidak bisa tahan, bagaimana saya berlapar-lapar pada hari kemudian. Yang ketiga saya jisalam lebih keke hadir. Memang kalalan nak bering agak mata. Ya kode memang tu naga aga fabahatu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ya kode naga aga si cocok naga gay. Kode naga si cocok naga me. Bapak ibu sekalian fabahatu hakama min ahlihi. Kanjana angka tahu. Ya kata ni ada tongan napoleri keluarga naronewe angkato ya kata ni ada tongan napoleri keluarga nama kunraya untuk pasilolongan ni agak-agak kata masa sana cede na pada isala ini bola masa sana cede-cede ni sama na tau na itu si kanja-kanja na teh ya kusianya mengengi ampongi si kanja-kanja na teh Bapak Ibu sekali aku tu masa sabar neta kakele aja nasula lampula namo anak deto disengi itu salah satu perbendaharaan syurga Bapak Ibu sekali. Itu ceritai wijana bainena makun re ceritai wijana lakaina pada seta temita tongge tengah nalalangin nasi itai-itai tau ko mengantar raja maha jika biasana ya roko kena ni 20 sona jamaah haji wita makun re terutama tak dampeng ya lama aja naka nule namana pe ceritai ya roko sipulung idua telu. Ternyata Bapak Ibu sekalian kekuatan Islam semuanya berawal dari rumah tangga yang harmonis. Pak ya tu ko Bapak Ibu sekalian nak kedai. Pi ko cerana tu pelik Pak berjama tu nah, mana ka makor? Eh. Pi ko cerana tu pelik pui mang. Alena mapakawin, alena simi pakawin umpama. Memang kalalam Bapak Ibu sekalian tapi agama tanah taruh manipir lalang. Ya ku masasa ku nasa manasani kedosana lagi makun raya Bapak Ibu sekalian. Nalorna minabitab kita bisa ranjang. Si Abu Qurra kimatin roh. Ya Abu Qurra ini ada penamelo ay. Padahal ini ranjang. Pura ni Pak Qurra ada penamai nge. Bapak Ibu sekalian. Ay pada agak sana tu. Padahal ini kamarak. dan seterusnya letu dalam keadaan situasi rawan sekalipun agama ta pabasu hakaman minahli agama ta matuan namelu pesisumpung kasipe ku carana cerita
0: iurida islaha yuafikillahu bainahuma yang koko pada cina nasa pengalatana tu mesti angkalala nasa bahar jadi aja na semudah bapak ibu sekalian ayatala nak aku makitu nigi nigi makun rai ya majapuna milau talla dega agama rigage na tappa milau talla ingin memisahkan ikatan suci keluarga bapak ibu sekalian nak kada nabi taharang ini mau bau bau surga pamasina puang Allah subhanahu wa iya ko dega agama magai ya pemikong ka magai.
1: Inilah bapak ibu sekalian yang ketiga dan yang terakhir saja salam alabi kiki hadir nabi tahapai lagi nakan nakoro apalagi naidi. Tapi apakah bapak ibu sekalian dengan adanya masalah seperti itu engkau sahabat laku nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakada aja naku curitaki ya aja naku curitaki nasa jana laki kuliwa jana nakada nabi ta ya ku macinna ko tama suruga sabara ku muloi betul kena ada dampak-dampak ki sabara bani tatulur-tunru ini ini arwani maku tuh. Yo kebetulan pelipuran ni peringarang puraniaga bapak ibu sekalian agama masih menawarkan satu solusi man saburah ni gini gi sabar aku sak kede lah kena lolongan itu apalang iya tu makun raye pade apalan nabi ayyub waktu na lolongan pacoba pula ri pengalatan ni gini gi arone mulai sabar akang sak kedo na bainena majapun na yatu arone we lolongan ni apalah pada baton apalan nabi ayyub. Ya ku makun rai pade lol agasanna batona apalanna bainena agasanna Firaun atas siksaan yang diperoleh dari Firaun bapak-bapak dan ibu sekalian. Sinina saja salam alabi ke hadir sebagai kesimpulan bapak-bapak dan ibu sekalian apa yang saya sampaikan ternyata di dalam kacamata agama sinina dicenge semua harus berawal bermula ya dari keluarga kita masing-masing bapak-bapak dan ibu sekalian. Demikian apa yang saya sempat sampaikan mamagi-magi apa berkat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurangnya jika ada hal yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian mohonlah kiranya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000.

0: dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur Pasar Sentral Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Arjun.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama dia.